0: para sinawa jeung aro kaisa sarok sarok boko anu puila asugu
1: aro salbun murum da hage phalda ki tong na hati hati
0: ba kamang mangsu ka tau poro
1: phal nai
0: agi ke dugan bo kering mering phang tang jeung ya hai no sarok boko bosta bui chora bo koi asu lai yo
1: piang kai su kok as sing na musu nang to puila ro nung no jang ka ni no hage phal na ni mugi dong ro aji na ni phal nai umara wai su su nang tau phalo ang no no go wai su su no yang ke lai thang ka ka ke no no ring lang go banang be malai thang go oro ro go nang je puru puila puila nang phal na ni jang ka Why is it so we Oh, book on this Larasana, Hido, and the way. Why is it so my little Lysica? I'm a shimmy don't wake up, Halidon, and we don't have a good and cut.
0: Ungo, I'm the Uponaram Tisible, Bononukati, you are barry, do Oknak. I'm drunk, Zaguta.
1: Young or some getting Palidon.
0: Damn, I'm declared as you are there. Bono Palma sent gun come, declared as we come, get on me there. Musimus I have lam drunk, Zaka Baike, Malay, oh. Busakai na pruang belai no rang pusha korogi aba.
1: Nangai.
0: Puila ni simi angarong asugu. Kaya ro boros abo kaya kisha misale abo ba kaya jugali oko busapri tai na nang pula.
1: Oko nang sana musungu. Neng orang tam sana musung je tahu FM kanai tonai radio kanai tonai runo. Rasa buang tam ba rasa mungti bang aji manu. Tam mungti tengkai aku ini ang omo no neng orang falai ni aju. Omo tam sana neng. Omo laci nada nang na laci ada nang.
0: Anu bui je sana ham ya nero. Lasi ya bosai cuma sorok bohong asuh gue amting tongi beli ni boh kalau gue tahu ke hakam jak bayi borok si bisi bisi pai palai si beli tahu ke sering lain ni borok si tahu ke perai ke perai na mana din haji dah ani sesi aji mak kabur.
1: Orang sesi tahu ke mana?
0: Tahu nung tang di tahu sabrung belum no. Jatuh borok no naik mana je wanita official koto koto lo mungkin kata kata mana ni naik. Aro sar kerai borok ni mungkin ni naik. Jadi dampan no pai tu borok abo aita. Ini typhoon ba joto kisu oko phantok sal kreh no denta joto kisu
1: kubiko gang kaisa sengnamu jong dunung kubike ma sana yangtauni nor phaijak nok nok je barang pisaro kanang omai ke baji tong ta bo nang mai ke teng phale typhoon na nor so jes mun jan jan ka hem mol bai ke ram bus talo busur nang aji mana bo
0: a bolle a pisaro talo kom mate din bus agi kheto ang onek Rokom lukam lutu kutu kai sabung mana dibusha lutu gua dibusha paru tu. Abo, tahu ke bisi ajaria ang.
1: Besar lu payah tahu kan kan ke? Oh zaman kita yang palmar aku. Pono 1000, 10000 talo.
0: Talo, ni ano 20000 ruling na.
1: Wah, yang belas kisah saya kip zaka.
0: Mana semua ya 500 200 300 ba, mana 150 amtiro butong semua.
1: Maya mana sih kerita?
0: Maya mana ini ponsel taka, ekstra taka, kalau manti tu.
1: Tam tong ba, bolong ni mungkin tinggi kerja ponsel taka ekstra taka. Mana apa no? Nini lab?
0: Jadi mana perlu rokai sosok sosok mana hanya rogu mana tu, mungkin kawan tu mana kakak. Emne bo, jora bay miri nana tu, bui cai cai kerja ni tu, beton mana pay drop. Tal, puila ni digi engkai, puila buka gong kai pondro ni agi engkele, hari mana umi ketum.
1: Oh, apa ruk buka orang bisa tunggu apa?
0: Pondro ni bisi lelang kan ke bazar kisah noromi thang ta.
1: Ah, apa ruk noroba kisah, tapi maling kena uta.
0: Haji rak kisah kalai thayang, hai lokta.
1: Okay. Well, azar bela bela kan hamai mar orang orang kenai tuman bagai FM ujian tu, sarah sepan dua ke megahertz, noromi bagai tahu ke elem kereng panda. Yalam kereng pandawa hanya yang tini sokwe jak sompok nogram sayo sompok nogram say ni belfang kami o belfang kami ni kalau sebukuk ni nogo sokwe jak belai sinumung manjak rasa mung kereng nai bukuk ni mungka purna rufi ni hanya bini korona tabuk norok angbai kena itu ang tini bini norok pay sokwe jak kalau om hanya koko wajah suku kena kengla kisah tamzan hanya tangu baka nai dino norok buan suwi nai dije kena nai norok norok bahaya norok le kisah misa idea daman bini o koko rono kena nai tam lajinan tam kirinani rasa mung rasa mak kari bunai di juda ani aji mung botongu rom di botabu kum mukit tengah keteng palu sak bay teng kai mani awahi mukit teng botongu bini aro tapi bolong ni rutu kum man mani awahi mukit teng botongu aborong ti bo bay ke pali aji teng orang ang dos pono 1000 kisah se ni sajak siu bo saka bini khuk bay teng no 20000 sek bini talo tongu ni torogu abon kare rasa mung tu bini logi tongon tongu rasa mung nayang ti bo to suba su manin tongu Well, kan aku awam hari korona idea mana itu? Seng baksa baksa zaga tongi bo, kita tongi bo, rang pusha keribial hanzago. Bo tini kisi sa ano sayi kena raka. Logi bo way kok sana sengan, abon sese sengan sayi bang bini thane yang sayi mangga zee. Agile kebang ma bial tongan ni. Hai pun kisi sa tabukle

0: Bella bella kena kena toka wine kili ne resawi kena raka bukuk purna rupini hain hai ang norna bini simung rupina na bo dalphang kamini bukuk purna rupini sinumung manza ka siniti prahasyo resamung ekereng ni ne bukuk anang or resamung kena raka ang tebo kisya kok sengan na wazora ni orang fai sok pake ni nogo bahai tv rok radio rok turutong nang bahai kini ni jora rong na lai reja puru nang haino tong puru rogo tam tam rok hai
1: Zora Katinanke, any Mumbai Bukhetong, the
0: mobile
1: canoe.
0: Mobile of Tongini.
1: Okay. Apparently, Ruka Shatong.
0: Ready Tonganini.
1: Okay. I will pass it bendy to Pai. Kunu Somo, one of my paper, okay. I won't start with Kanaitonga. Gun can again in Bukhani. They do it on morrow. One of money rock is a patrang tongue.
0: I say.
1: Anak samuni ni ni korang lo, kena hoga, oh bos amti fonasib la, amti fonasib la, amti lo ni ada lo kena ke, oh amti fonasib, muni na jora mau muni yo, kena na jora dukuk na jora ke dukuk mau, amti lo hai kena itu tak, mana semua ipar yang bangin ni.
0: Biar tini je neng hake ang neng bekok salai tong lewan ini nogo pai nai obo neng kena mai piran ni nogo salsa se kung pai wane. Tama lang obo FMO tabu tamu nai. Tabu se kena jong na tabu kang kena FMO o korang no. Mungkin TV rogle tu datang TV rogle.
1: TV rogle kiri tak pun angkara nai kota.
0: Radio tong.
1: Karen hang karen kiri coba. TV wo.
0: Mungkin nyorong nyorong ngaji tabu pun sekarang rok sok payah ko.
1: Bui ni ayang ke na bukia, bahi malah ani arokai ane para kiri para mana tongcerata. Agak baru kai no direct sini diwan. No baru baru pipe ro kai kiri mesin ja direct le sunya. Ano tongcerak aisha kai ridi.
0: Kai ridi.
1: Masih baru. Yang yang beranu no para kongsan ni mana ko para kongsa kai ko kai karen sini rana nangan hinta. Dokai ni ang semanu ta dokai.
0: Oh, emne yang noro noro para kisah keseng na.
1: Keseng borde butuk butuk no, ani aro kisah keseng perang. Bayi malay kisah para yang bayi singuk lagi. Ani aro tuh lelak menunggu itu.
0: Na, abu no, ni noro karen kerepono TV nai me kerepono dong radio tu kena itu mana?
1: Ang payung naro radio mana TV na nai awasyo isyo. Ke TV radio tu TV kenang no. TV ni kok bukan awo mana kok jatuh jaga ni kabel no kena awo.
0: Radio ni rasa mungkin ni je pura awal aku ngah pura kerjakan asal.
1: Ang wajah kena kan je di no saruk pura. Bodi no kang mitu mali apa?
0: Ang ni rasa mung tamzak salsa apa mo? Apa kena kan?
1: Wajib sek tam kang wajah dek kena kan.
0: Awang kang mungkin rasa mung le kena tuksa ko. Tama lah kisah an common rupi ni bosong ni bising neng koroksa tunggu tabuk belain no kaham rasa bo. Ngan ke az orang salo ang musung kang bunin rasa mungkin kisah kena nane tapi bunyo bukan apa nane. Abang bagi ang FM asa salsa ang tam kan.
1: Kena kang abang nak kena lagi. Tam ke ini jenis rupi ni ke kisah kau suruh kerak ngudo masalah bui bui mila ya. Ang tau tau rupi ni kau sih saya mahai nang kau sih saya tunggu. Okay, abo masalah rak thorak thong ngudo. Kau jenis kau sih kena rupi kala.
0: Aje,
1: cumi-cumi siapa yang nolok buce ya?
0: Ado kasih sekeringnya saya kenal lah sa, neng tini tamai macam apa kan? Anak sendiri.
1: Mabu macam, mabu bermuim, kok macam mabu macam apa? Hai tak,

0: belai belai kena hamba yang hai kena tu tu ker samung sengno kena raka arsa buita buku purna rupini. Oh tang tu kisah misa buji ka salsa nu ya ke salba nu ya hai tam rokne ang tu sama ka pia kena itu nak baca baca buji ang tu nak bahaya wo kisah sugu
1: lagi. Khatang lagi mana dia khatang sugu mana dia.
0: Khatang lagi mana.
1: Ya wal buku nta mana jauh kile mana. Tini ani wo kena ni ni yang ke ani no ketong ibu bahaya.
0: Aha.
1: Ya hugo naik tu gue kata ke. U masing siari ingke samrai warai o pamtingnya da. Borok tangpa keto pamtikak nambla. Masing siari pamtikak yaku. Odon le tangpa yaku.
0: Ya piri kelaya karo. Hinzai yaku yang tui.
1: Ingke tek isha huk sungo mani huku sogi dro abnogo ka. Kuk jung mani ha samo kerajak ta. Mani adal cek tong ta. Ingke abo borok tangke tu bishoy kok kering upang ubay na ibla. Ingke abo bonogo bishayaku. Ingat kok kerungu panggah kok jumpa ya kok odon tang bayak kok masing siri pamti kagya kok odon tang bayak kok.
0: Gabu bos sabno kok no sawini resap mak lagi abo.
1: Bos ayu jo arah kata mana bo agak lama bo tuh tangguh.
0: Abu borok bos ya borok ni mungkin resap abu bini khani borok hamzangun borok hai dia.
1: Hamzangmani borok nung ya ketong lay meyata.
0: Alat kaisa kenal layan ah
1: hai nahai. Sikit aku borok.
0: Tak kisah kenalayan, zorat kebang kerja mans, zaman segera samung seng kenalayan. Tak kisah kenal di seng no tabuk rondi, kah kisah bayle mani, muito malay mani, khatang lay mani, hanzal tong lay mani, apa hino? Kaisah.
1: Tunggu abu betunggu.
0: Do abu kisah kenal di seng no.
1: Sulle abu dah na alga dekai nai.
0: Sur kisah juda kepon kai di, an kah duza belakino khatang thukza gya, apa hino? Thaising na hino kisah.
1: Kenal di kisah, tak tahu. Ee

mana nang le tauk tauk cera jajin surang bai berki sura kacur bai nang le wakom toyar bai ai kam sekong ni besar cu.